religion na si ek lu nye kon ba ge mos nye im shin de kaw te ra bro re ka mo sha chu kan ge ra im da ud mi na ore du jin ud mi ro la im shin de shi bur bir sha chu go so ne me ore ta Steve Jobs ma de yang do ud na im da ta ge de dar ma she be sta Steve Jobs ma de yang do ne me ud nye ma ka no nye ta za dang mi ze dun gi chir ti gwa na ma na so je sta za nye na za wo nye na mo pu na mo family ore mo shi nu ta Injang di kumpasnya zahir bahasa. Rang se lekar lokjo ya, waktu dikba mangsu je. Rang susu mitik donda ta menumbur family donda. Penanya cikda de susu ina, amatisha busu peru te no ina, cikda amatim show. Ta busu peru je rang nangga waya kebur, hidi semu awo ina, amat je siya iklo. Hiji tergosu ina siya ina yai me ora korche gosu wasiya ina yai penan busu je kemju lekar yai me. Utak ta yai me ora noranya zawanya ne musudum show. Shinde Kisha udah yagosu jumzen je sini na rang buzusha cewa nama. Ta kisha gordi cewa kiso dong udah di yagoin tiba ti saume. Tiba je suy donda saulo ni na rang buzu donda saume. Ijik se zadang ni wana c. Ngar miziti ni ngar lega tiba yago mang cishu mision mak donda sa ni wana ni da. Ore. Ta miza ya miza wani na bin rang misinu. Ore rang misinu mina nama. Birsha katong gosua birsha nevake gosua. Rang mission nasa tukja gaya ya wosolo. Idin ya ya diba sa nyo na. Ta mission mag donda lega janya ya rang diba chi rang je khore de wosume. Ijig ma diya damsho. Zadam mize dungi chir diba namban na chok jenye na naka su nye diba sa nye ni ya da. Ngok diba sa nye go gangbo table se jenye ya group ngo da nehi chosu ya na ti ngok puna family nang chido ya wo ni. Ti je ngok mission ngok enemy sinye wosolo da. Ud nang donda ya wo ni ya da. Miza namjang mejur sing, zawa namjang mebar jur. Ta jang mebar jur wade, disin tamje mebar jurs. Ta injang de samna thongai na, ta tada ngok shokbu, ngok shomu, ngok ama, ngok puna nye, ichik dundaka, yoo, te rangse laga ya. Planti nye bur, piri gaung mono shongim nye. Zawa namjang mebar jur nye na, miza namjang mejur sing nye na, rangge dha, ore ta rangse sim mishunu dukja ya goso minay, planti piri mono shongim nye. Ya rangsi derje munu ziwaya yugi minaya planti biriya munu shonyum ya. Zawandam ya mebajur. Dawa ya mebajur wad anaya planti munu shonyum ya siyena ngayi gyeva chimaga gyogusum ya ore. Rangya munu shonyum ya. Da shok munu me nyogumda. Siye nye dibasa usulo nyogumda. Anaya munu shongusu ni minan gambo titi ya munu shongyurang ta chudu ni. Da bir dunda nye dibasa ya sa usulo nye udmadimda. Dishin tamche mebajurus. Da munu shongya goche shijuguma ti minum sho. Shiju matimnu, pena, zawanya na, setuaga rang puna nampak takwa, rang same thing mat gang syacu puna, ore best friend, bestie na dia tu macam mana? Uden dia, plangka disuruh mat yadang halam ti, ore mat thorsur halam misunderstanding di, ude kerja denma manusia misunderstanding halam ti friend manusia, thamaya, naji. Tawan naji le naji sinyo wala punaji tada puna manu shong sarame. Tawan namja mejur jinyi na donda ti udimda. Ijik seda rang puna imbo, drona imbo, bir rang se katin tembo nambar da wada imishinde bir donda ya rang se dikwa yor sa gusol manu nye omda. Dikwa sa de siya iklo nye omda. Planti tada ina se besha ziw ziw ya planti besha ina wada ya ge imye da. Tamaji rang neme babdume. Dukshu si sinyi na bir se dikwa cha halam khore genda grime ware. Alam dengan ini korang kedo, alam jadi nak korang ni, udin bagi aja lah, nona nombor tawa nomshin udin mana me? Tiba je gambo ini nak korang so, biar benar-benar alam yang gay me, ora, ijik show mana ni om dah, di sini thamje me bajurus, milam nyamso nyawasin, ngopo kandang kangceba, dede tembe yudu jur, deba thamje thome jur ni, milam nyamso nyawasin ni na, ta, tada ni je mize nang syati kumpasesa irbasen, ta tada ni je mize gambo tisher. Flashback thi yasa, flashback thi. Ud mezen nga kibu ya yu duzu na kama samla di tonsa. Na school ka duga, college ka duga, trip la gai, samana bur, sisi yago nomen. Ore, kibu tong, kambo flashback thi yato, na kama thi. Yang mezen nga dubu rasu, na dubu yu rasu menga ra, man ga gugu nasu la da, sisi nomen. Ud na kambo samla di tonga anya omda. Samla di tonga yena, milam ngoda yomda. Samla rama do dadamu nomeji. Gai sarame, kambo dai sarame. Mata tata nuwanya na mon meja ore. Na yak saru shayda ya mata tata tira mon meja omo. Ijik milam oda imi ya da. Milam oda. Milam nyamso nyongwa shinsi jina. Mibin dong.

0: jiwa bama chido yoba yina, tse nyawa chido, tse rinpuk shakyo mwani yada, tada bena, gyawa ngama ranga milu thi tabjo ki lehe teno me ore, lehe chise, tse diga inang, tse rinpuk kadindi sumo soche, lehe chise decide ya sarumda, lehe se takta chyo sarum, bena inang in giju dak suyum, 80 dak suyum sho, inang 100 dak suyum sho nye, lehe chise nane decide ya sarum nyeda. Ta uzo mize ki gyawa long sarbor, ud 80 sujo mize thi yina, ta 80 le halam mangshu, ore, tomre nain sum, ta mangshu sujo, udin tapshe sigaan mouni yada. Mangshu sujo tapshe mouno khara, nyungshu gejo tapshe ne yor din yada. Gheshi ne, siyagwe ne, tsechi mara nyungshu, penna rangi topche, ta chodin nambar daba mayagwe yina, rangi lubu na ngan geyo. Exercise na mayagwe yina, lubu ngan geyo. Ijik semga nazala de no yina, ijik se lubu ngan geyo. Ta, si samla tongwe yina, penna rana geyo ne, te deshino go traffic. Ore, nam, landslide. Ta, chi nirba na shi samla tongwe yina, rangi, lo jijuk da sujo mese de no yina, jijuk da sukte ye yu jiko nime da. Shijuk juen mangshu nime, ore, kien yina, big causes je, ore. Ijik ma de adumda, nyinzen deba yume bar, cede da do kujo shi. Nenba guyo ne ome na, da da chiwa chi me jirsi da, shijuk ta chudur hane yin. Ta, ozo, cele nenba meje tiba meba nye burda, se kor jidi shuso yina, jidang gangbosa kienu da yin bur shinde, se sha jidang ar utmati, miti muno shong bur, zila de bur, cede da da lhane yin yula, bre bre ga udin la mat hondo me vare, bre bre ga cede lhane shinde bida, na gede yin. Ijik ma chik haya lo nye goyin na, ud bre bre ga rodun bur, ijik se ngar da da, seba me, da nga la me randa menun bur, nga ga chik seba me nye, yawa seba me gu karate se kienu net, seba me nga drambul, nga nye je sholo ga tenam, du min chiwe, sema tonga na, deye me la, seba me go, namba dunda chido, seba rin zime, chase lo se nye goche, ore. Da dunda chik gara, du ma yin bari chiwa nye goche, rang shi yuk du zi mo nye je, shi yuk no nye goche. Ud si nye na, kien se da, kien duk jas, se je, 80 years tak sujo ge, se je no yin ne, pre je, rang se, cholam namba dawa la maya go, kien se, shik da, organ ngan ge yu, lebo ngan ge yu, yang dikwa namba naso ya ya, ichi ngan ge ya, se je tong ge yu. Ore, ijik udin de rayum ye, ijik se da, dikwa, yinbura udna, nyungshu ya na, leg to rang se go su de de chik, su de yu gara wano nye. Ta, cedub ya yu yor no mengar, ore, cedub, ceba meg to rujik, cewang shuju, dujin da, cewang shuju la, chudin na nambar daba ya go yana ya, se je hana mangshu ge yu rewa la de, yang se la barchi munu, udin de nom nye da, se kor je da, dunda ka ne sumde chun udmo da de ya.
1: Lagi nama itu ta, namter lirma, gisi cinbo, civil hasi, zainau, cinju cinmo, tulgu tenzin gurmerun bu cisi, monkega dresi nau, tang namter lirma sanmejik mar mutiya san nombur, lagi nau uzuk tur mutiya, nongup namter lirma san nangsa, lagi nau udipka desik namter lirum cidos. Medium wave kilohertz, kajalanan keliti, meter, kani kabichinis ka, lanyan asya, ud lerim co, agashwani tawang shodumbur, deshi chilung ngitong kalik rolog, chenda ngabak, darik kalichi thi, boi gyalo ngitong, kani kani chiksum, rapne meta log, boi da shibasagadawa, ches chilang, reza nyamiyimbur, lanyanang da, deshik nitsul kachansho banang, Tudun da shisi, shusu san nangsa. Silun kushub, Narendra Modi si, nang nanga, shung si, geyonga. Naak, sanyub chan, no, sa chan, san no bak, dasung ya yuk tonda ka, chale muti ya, nang jinpa. Nombor nyaks nani. Agashwani lekung tat. Lerim man ki baad ka binasi nang nanga. Gyan baratam abiyan nyugu. Chejik gyuya ngade chedis garkak sane malhar ka. Dirab gronin nisuk. Panduvanshi nang duje. Balarujun ning tunu dangpok zang trupu. Copper plates, sum ye, tongombur nyaks, nang ni, silenci, nang nanga, Netherlands, gegap ka,

yang kubiyo ke jo ijik nyang kan be ore ngat ke jo taik la priu ti ya ijik nyang ngat chita tu jun khandren la ya su jo rang prenga ijik meno peja la ya shungma la chindhen la ijik ut ngot no yin na ut kambo sha ijik yagin shata yi mengar ore ijik priu ti rang ta tor sur pibur kub nyang su di ya miksik ta tha rungbo ka ke do yin na an ti li ka taram sa la ka mar miksik chi ke ka uten di pep do yin na ut na tu jun korea Ram Kumshing or the Chudena, and number the Varajum. Naga Begaina, Kadambe Lamanasi, Lamrim Peja, Lamrim Pejachi, Kamatio, Mizirang Rangorella, Kaji, go in a Lamrim Pejachi, Korea. Is it Preberage to Zutablo, Cloya, Lamrim Beja, Cordena, number the Wayim, Shindeta Chunjimo Pejachi, Union Timotomonome, Ut Koreina, Kizin Timbo, Aratasagaina, Nam, Java Beja Banang, Kilgin Nam, Umak Beja. ngari sere jega yina ume jidunye beje tenum umaki ut beje che kache yina korea genansik pebyum achi bre bre ga tuzula tabna yang e pegu teyi yina yidi kloya wane ut yabu yese misha pendo reju mize ne nga ngari kambusha kogu di reju geze gya tamba yime wane kambul hang odu kogu yime ichik sekta rang mize ne nga chik genyen chagola ut ngodu rabur ne naza yimbur yang chik Chamri Munula Imbur Yang, Tamala Imbur, the sea in a raju, touched to him, Mizitin, Mizirin Butime. It was a rubber, Chigran Simji Chunta, Chunda Biabur Chita, Kondrongo do Sasuina, Subacum Yimbur, the Ijig Duga, Samotonjo La Cora Duina, and Chunjo Chumunanga Desi, Shinshin never Chani, Ome Sixin, Ode, Udmodo Kumbashea, Sajahalam Kusumayang, Ranti Sumetica Pevia, Shogan Pages Koloya Halam. Tunda kan nama kan segini di mana kelautan ini, shorty sebenarnya sahaja ini untuk manusia ni buat tahu tu orang ini. Itu ada si rancangan dari mana pendorang itu. Cina ada udah kampung al kelas ni ada. Jadi buat di mana susu serum ini, cipta desh kerjanya jodoh dah orang la. Jenisong itu tahu di susu ini. Tapi semji, cangkuk semnya nama ni, na tujuh kedin desh kan naung lo ni, na cuci cuma ni ada ngar cai susu orang la. Nada je, jangjub ni na, jangjub ni segala kan ini nombnya, orang la. Jang ni na, zaman cuju, mana cuju. Tapi si zaman cuju solo, si mana cuju solo ni na, ranyu ke duksum je, orang duksum kor mati jorasume, tuja sedang timu. Rang jenis ni na, tapi mana rang zoi ni, orang si nang nisha gosuni, tamen nang nisha gosuni, tapi jelem shude ni rang nisha gosuni, orang la. Isjak ta, si dukja na mana cuju sya, jang ni, kan orang la. Chubnyena, ijik zeje, tachi chunju chumongodo, shungudu nana kambu, semka injang tangju, ore, sewa imbul, sunju imbul, samde imbul, na kambu kanu ya yujesha, chubnye, changchub, sikneji tanda utneme. Tak changchubnyena, toto di shusuyena, sanjeji kobansha nidamda, sanjeji kobantabju. Tak changchubu semnyena, semjin kambu tundaga, semnambar dabada kiju, semjin kambu nyebul, Kaji ini gaya, marse sem number dapat dikira. Pendo ya usumat mana murni. So je rangnya je sugan orang la. Kambu saya cipta tuja maya ju, kang cara dia ju orang la. Jika nada ju kumbur, tada junjung menga dua kumdang menga nada ju tanjung kumya. Semje kambu si tanjung kum, marse tin sonye tau na kelas menga taji udara serme orang. Yang junjung cuma mara kumbur, taksi nyamje nye dia kumya. Datang si Nyamdu cewa ni na, rang ni mission mana terusur play ya orang. Rang sem nengah nu cewa imbul, si saun nu kamu mission mana sih terapi? Mission mana ni tada dunge orang mukusna kamu surulongjo. Tena cizun lama tuje je maju tuve dedip dunge kuni lama coba nengah. Susu cingu tu, tongli nengah tu cinta nengah komya me orang la. Uk cungu biaya, uk teru tong surulongjo bul, tongli nengah melenci, cangju semita, cawang tu de. Jenjut cuma rang mereka mix saja, tonglen yang uji. At tonglen komnas jangan ada, jadi nengah komya ya. Lang mampu dia serume, udin jemu je sembani. Tahu nunggu tu jenjut sem, na nampak tahu je suku je. Jenjut sem sih kini yakin sulonya na, jenjut cuma nengah sungguh nunggu kongjut. Ware, jenjut sem nampak tahu rang tung sungguh je, mana cugun je kongjut imnya. Tapi kongjut rubber, kongjut sih khati gaya aku sulonya na, sebab kongjut. Shishin sungju ore utna kambu da tajibongon sarame ta simne utna kambu chalo ganejara ya chanju sim nyebol chikta ta sigang samlamatong ya ya chanju simbe tongbo shugimu nombol ut kumbashe beye nyem ta nadaji